opo serang grong ekarium mas ope tata komo bo vimus eti kondre bung stray def stray winosa frede gado na wi fesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.